hej och valli hoj i åh oh, Kionia och purose i honi kallarna I mili vili hoj i nocka malahini Na malahini hoj i åh oh, I kama aina Uano hoj i a hoj i a kupa I ane i hano ka ini